dia hidup, bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.